Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu unja ngomi awa. Mbabu mwana pina nabenda na kumjaga. Mwana kumjaga kuma nengkana kukubuku kumujo pinda jinga nanchi kumipata mesanga. Mwana kumakusa kamu unge nanyi mwana kusome na mapanga ngombe maha. Nyo kuja kujibobo mbani kata ngombe.